0: リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
2: Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor.

0: dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika kembali hadir menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga nanti kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia bersama rekan saya, Sekar Sari.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya upaya peningkatan keterampilan sumber daya manusia dalam pertemuan pejabat senior ketenagakerjaan ASEAN di Bangkok, Thailand. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia mengimplementasikan deklarasi ASEAN dalam peningkatan daya saing, ketangguhan, dan kelincahan pekerja demi masa depan pekerjaan. Indah dalam keterangan yang diterima di Jakarta Senin mengatakan, salah satu langkah tersebut dilakukan melalui penguatan keterampilan. Indonesia juga memodernisasi sistem informasi pasar kerja terintegrasi untuk mempererat keterkaitan antara pelatihan dan kebutuhan industri. Di bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, Indonesia mengadopsi teknologi digital dan Internet of Things untuk pengawasan ketenaga kerjaan serta layanan kepatuhan K3 berbasis daring. Di bidang perlindungan sosial, Indonesia memperkuat jaringan pengaman pekerja melalui perluasan cakupan jaminan kehilangan pekerjaan JKP yang meliputi manfaat tunai, pelatihan, dan penempatan kerja. Pada aspek inklusivitas, Indonesia mendorong kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas, perempuan, pemuda, dan pekerja lansia. Di tingkat regional, Indonesia juga mengambil bagian dalam sejumlah agenda konkret. Indonesia memimpin pelaksanaan ASEAN Guiding Principles AGP Fase 3 untuk mendorong harmonisasi sistem sertifikasi kompetensi di 5 negara anggota ASEAN, dengan fokus awal pada sektor konstruksi dan kelistrikan. Selain itu, Indonesia juga tengah menyiapkan proyek Knowledge Sharing on Unemployment Insurance yang melibatkan 8 negara anggota ASEAN serta aktif dalam studi produktivitas tenaga kerja kawasan. Berita selanjutnya, Kementerian Luar Negeri China menyebut Tiongkok dan Indonesia akan fokus ke kerjasama di bidang kecerdasan buatan atau AI dan maritim menyusul pelaksanaan dialog strategis komprehensif atau Comprehensive Strategic Dialogue atau CSD yang pertama di Jakarta pada 21 Agustus lalu. Sebelumnya Indonesia dan China memiliki mekanisme High Level Dialogue and Cooperation Mechanism yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu kerjasama yang dihasilkan adalah keterlibatan Indonesia dalam Belt and Road Initiative dengan proyek utamanya yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing Senin mengatakan, mekanisme ini akan memberikan dukungan kelembagaan bagi hubungan China-Indonesia di era baru. kedua pihak akan memperdalam kerjasama di bidang kekuatan produktif berkualitas baru seperti kecerdasan buatan atau AI, serta mempercepat kerjasama maritim. Dialog strategis komprehensif menurut Lin Jian berlangsung sukses karena China dan Indonesia sepakat untuk memperdalam penyelarasan strategi pembangunan masing-masing serta akan mulai menyusun rencana aksi yang baru, yaitu untuk 2027 hingga 2031. Kedua negara berpandangan bahwa pendalaman kerjasama di bidang energi dan pertambangan sesuai dengan kepentingan kedua negara dan menyatakan kesiapan untuk membentuk kemitraan yang komprehensif, terbuka, dan lebih peduli lingkungan. Lin Jian juga menyebut China bersedia membantu Indonesia dengan lebih baik dalam mengubah keunggulan sumber daya menjadi kekuatan pendorong pembangunan serta mempercepat proses industrialisasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengoperasikan 4 helikopter waterbombing guna membantu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Selatan. Kepala Subdit Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Selatan, Aryan Syah di Banjarbaru, Senin mengatakan, sebelumnya hanya 3 helikopter waterbombing yang digunakan selama 1 bulan terakhir. Yang terbaru, ada tambahan 1 helikopter pergeseran dari operasi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Berdasarkan catatan BNPB, helikopter waterbombing telah bekerja di Kalimantan Selatan dengan sebanyak 243 kali melakukan bom air. Dari keseluruhan operasi udara itu, total 1 juta liter lebih air telah dijatuhkan ke lahan terbakar yang sulit dijangkau petugas di darat. Aryansyah berharap dengan penguatan operasi udara ini, upaya pemadaman karhutla bisa lebih optimal. Peringat demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
1: Pendengar, sebagai lagu pembuka, saya ingin menghadirkan genre musik khas Indonesia. Ya, keroncong adalah lagu pahlawan merdeka, ciptaan Wage Rudolf Supratman, yang juga menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kebetulan

0: Kinarto Sabdo adalah seorang seniman Jawa dan dalang wayang orang terkemuka di Indonesia yang melahirkan berbagai karya khususnya dalam seni musik Jawa, Karawitan. Lahir di Klaten, Jawa Tengah pada 25 Agustus 1925 sebagai Sunarto, ia menampakkan bakat seninya sejak masa kanak-kanak untuk membantu keluarganya. Ia bertemu Ki Sastro Sabdo, pendiri kelompok wayang orang Ngesti Pandowo pada tahun 1945 dan menelurkan berbagai karya sehingga pada 1948 Ki Sastro Sabdo memberi nama Sabdo di belakang namanya. Karirnya semakin berkembang saat Kinarto Sabdo menjadi dalang pertunjukan wayang orang di Jakarta yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia sejak 1958 hingga bertahun-tahun ke depan. Selama berkiprah di bidang kesenian Jawa, ia dikenal akan gaya penampilannya yang menyelipkan humor serta mendirikan grup karawitan Condong Raos beserta lebih dari 300 lagu yang diciptakannya. Ia wafat di Semarang, Jawa Tengah pada 7 Oktober 1985 dalam usianya yang ke-60 tahun.
1: Pendengar, tahukah Anda betapa luasnya dan kayanya samudra yang mengelilingi kepulauan Nusantara? Ya, Indonesia bukan hanya terdiri dari pulau-pulau yang membentang indah, tetapi juga menyimpan sejuta rahasia di kedalaman lautnya yang belum sepenuhnya terungkap. Nah, untuk menyingkap misteri dan potensi besar tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Republik Indonesia kembali bersiap melakukan langkah besar. Melalui program Hari Layar, BRIN mengundang para periset hebat, akademisi hingga mahasiswa untuk ikut berlayar menjelajahi perairan Indonesia. Ini bukan sekadar pelayaran biasa, melainkan sebuah misi riset laut ya dalam menggunakan armada kapal penelitian canggih. Lewat program ini, para ilmuwan akan meneliti berbagai keanekaragaman hayati bawah laut, kemudian juga potensi sumber daya alam, hingga memetakan perubahan iklim yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. BRIN menyediakan alokasi hingga 200 hari layar pada periode 2026 sampai dengan 2028 bagi para periset tersebut ya untuk menjelajahi berbagai wilayah perairan strategis di Indonesia. Seperti dilansir dari Detik iNet. Eksplorasi laut ini akan memfokuskan observasi pada zona subduksi atau megatrust, florestrust, kemudian wilayah gunung bawah laut hingga zona tumbukan di bagian timur Indonesia. Langkah ini diambil untuk menggali potensi sumber daya alam sekaligus mengumpulkan data kebencanaan. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat riset maritim global ya. Lebih dari sekadar mengeksplorasi samudra, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dunia serta mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Sulawesi Selatan. Kami hadirkan feature berikut ini berjudul Suku Padoe Luwu Timur. Hanya di Voice of Indonesia.
2: Malili adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Malili terletak sekitar 565 km dari kota Makassar. Menurut sejarahnya, Malili dahulu adalah tempat bertemunya suku asli Padoe, penduduk Luwu Timur yang disegani Datuk Luwu. Populasi dari suku Padoe di Luwu Timur menyebar di antaranya di daerah Kawata, Malili, Mangkutana, Sorowako, Matompi, dan desa-desa sepanjang sungai Cerekang Malili. Legenda suku Padoe atau di kampung Cerekang bermula dari Tomanurung dari Saweri Gading sebagai cikal bakal manusia di dunia sekarang. Berkembang sebuah pemahaman di Cerekang bahwa semua umat manusia dari berbagai ras dipercaya berasal dari Saweri Gading, di mana berkewajiban menjaga kelestariannya baik sumber hidup maupun tempat yang diyakini asal mula sumber kebutuhan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Timur, Hamris, mengatakan bahwa kekayaan budaya Kabupaten Luwu Timur dapat disaksikan baik berupa peninggalan sejarah, yakni benda-benda pusaka dari sejarah kedatuan Luwu maupun tradisi yang dianut masyarakat lokal. Keberadaan dari suku Padoe yang berdiam di sepanjang Sungai Cerekang menjadi salah satu komunitas masyarakat adat yang masih terjaga kelestariannya. Lebih dikenal dengan sebutan masyarakat Cerekang, mereka berdiam di dalam hutan. Sistem kepercayaan mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, sebagaimana yang tertuang dalam ajaran Islam. Namun di sisi lain, kepercayaan terhadap tempat-tempat dan benda tertentu dihuni oleh kekuatan gaib, terutama tempat yang dianggap keramat, masih sangat kental. Kepercayaan tersebut dapat dilihat dari upacara-upacara yang dilakukan selalu dimediasi dengan benda yang dikeramatkan dan di tempat yang dihormati seperti rumah adat atau rumah puak. Ritual dilaksanakan di dalam hutan adat. Menurut Hamris, sampai saat ini kehidupan masyarakat Cerekang masih terpelihara sebagai warisan budaya masyarakat lokal. Keberadaan dari komunitas masyarakat adat ini sangat membantu dalam mengkonservasi hutan-hutan adat, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat yang masih dilestarikan.
3: Nah, sampai hari ini, way of life atau kebiasaan hidup masyarakat di sana itu masih terpelihara dengan baik, dan itu menjadi salah satu lokal genius atau kearifan lokal yang kelihatannya sangat membantu bagaimana mengreservasi hutan-hutan adat, hutan-hutan yang ada di sekitar desa itu sampai hari ini masih sangat terjaga dengan baik. Termasuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tercermin dalam misalnya upacara penguburan masyarakat atau seseorang, walaupun secara umum 100% warga Cerekan itu Islam. Tetapi pada saat ada orang yang meninggal, prosesi ke apa penguburannya itu memperlihatkan karakteristik yang berbeda.
2: Bagi masyarakat adat Cerekang, hutan juga merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. Sedangkan Sungai Cerekang merupakan sumber air rumah tangga untuk keperluan umum, memasak, mencuci, dan mandi. Hutan keramat merupakan tempat ritual adat yang penting bagi masyarakat Cerekang. Ada dua ritual yang dilaksanakan di hutan keramat, yaitu Mapendre Ota dan Mapasolangang Buaya. Mapasolangang Buaya. Mapendre Ota diadakan jika ada orang yang ingin Mapalempe Satinja atau melepas nazar cita-cita. Sedangkan ritual Mapasolangang Buaya diadakan setahun sekali untuk doa keselamatan bagi masyarakat Cerekang.
3: Setiap hari di dalam kawasan Cerekang itu ada disebut hutan, kalau mereka sebut hutan adat, tetapi orang luar menyebutnya hutan larangan. Tidak semua orang bisa masuk ke situ, kecuali yang turunan langsungnya orang Cerekang. Dan sampai hari ini itu masih terjaga dengan baik. Mulai dari pesisir pantainya sampai ke pegunungannya mereka jaga. Apalagi sekarang ini hadir yang namanya ada satu lembaga yang dibuat oleh generasi muda di sana, namanya Wijato Cerekang, WTC itu yang sangat aktif, sangat proaktif melakukan pendataan, kemudian melakukan inventarisir hutan-hutan budaya yang menjadi kawasan adat orang Cerekang. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di dalam struktur kelembagaan sebenarnya, orang Cerekang atau adat Cerekang itu dipimpin oleh yang namanya puak. Puak itu tidak dipilih berdasarkan garis keturunan. Dia tidak dipilih berdasarkan karena dia jabatannya, bukan. Dia dipilih berdasarkan petunjuk yang turun kepada pemangku adat yang ada di sana. Nah, kebetulan saja buat Cerekan yang terakhir ini baru-baru meninggal, mungkin ada 1 tahun yang lalu, itu belum ada gantinya sampai sekarang. Dan buat Cerekan yang terakhir itu seorang wanita yang sempat beberapa kali saya temui beliau di rumahnya, sempat menceritakan separuh dari kisah yang ada di naskah yang kalau kita pernah dengar di kisah Ilagaligo itu, dia hafal di luar kepala itu naskah-naskah itu.
2: Pengelolaan hutan adat Cerekang dilakukan oleh pemangku adat secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hutan biasa atau pangale dan hutan adat atau pangale adat Tomatoa. Hutan biasa boleh dilakukan dan dimanfaatkan hasil hutannya, baik itu kayu maupun bukan kayu. Sedangkan pangale adat Tomatoa atau hutan keramat sama sekali tidak boleh diganggu karena mengandung nilai sejarah orang yang dimuliakan oleh masyarakat Cerekang seperti Saweri Gading dan Batara Guru. Kehidupan masyarakat adat Cerekang diakui cukup eksklusif, unik. Ini terlihat dari syarat ketika memasuki kawasan tersebut yang disyaratkan harus memakai sarung dan tidak diperbolehkan memakai topi. Menuju kawasan hutan keramat pun diharuskan memakai perahu. Meski cukup tertutup dengan lingkungan masyarakat luar hutan, namun upaya pemerintah daerah setempat Kabupaten Luwu Timur tetap memberikan perhatian terhadap kehidupan dari komunitas masyarakat adat Cerekang.
3: Kalau selama ini kelihatannya memang hubungan kita dengan kebetulan kalau mau dicari garis-garis keturunan nenek, saya juga ada di sana, Bu. Sehingga saya dengan keluarga-keluarga yang ada di Cerekang itu tidak terlalu sulit dalam berkomunikasi. Pemerintah daerah tahun ini berupaya 3 tahun yang lalu, dan semenjak kabupaten ini berdiri sudah mulai memang membantu melakukan sesuatu di kawasan adat Cerekang itu. Walaupun misalnya ada rencana pembuatan rumah adat, itu sampai hari ini belum selesai, tetapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau mulai tahun ini kita berupaya lagi untuk merevitalisasi sehingga bisa selesai pada waktunya. Kemudian di tahun ini juga insya Allah mudah-mudahan bisa di kampung masa anggaran perubahan, kita akan membantu masyarakat sana berupa perahu atau kapal untuk dipakai upacara ritual. Karena selama ini pada saat acara-acara tertentu pasti ada mereka menggunakan kapal atau perahu yang digunakan oleh sekelompok orang, mungkin sampai 50 orang di atas perahu. Sehingga memerlukan memang perahu khusus. Insya Allah paling lambat 2018 kita rencana memibahkan perahu untuk dipakai sebagai dalam proses ini.
2: Dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di Tanah Luwu, pemerintah daerah setempat melakukan upaya inventarisasi semua benda-benda cagar budaya dengan melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Badan Arkeologi Nasional Makassar, dan Balai Peninggalan Sejarah Purbakala Makassar, Sulawesi

0: Ya, masih melanjutkan tentang hari layar yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya, di mana para periset akan menjelajahi berbagai wilayah perairan strategis di Indonesia, dan eksplorasi laut ini akan memfokuskan observasi pada zona-zona di Samudra Indonesia. Langkah ini diambil untuk menggali potensi sumber daya alam ya, sekaligus juga mengumpulkan data tentang perubahan iklim dan juga kebencanaan. Ini bukan sekadar pelayaran biasa, melainkan sebuah pelayaran sekaligus misi riset laut dalam menggunakan armada kapal penelitian canggih yang dimiliki oleh Indonesia. Melalui program ini, para ilmuwan akan meneliti berbagai keanekaragaman hayati bawah laut, potensi sumber daya alam, hingga memetakan perubahan iklim yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat riset maritim global. Ya, lebih dari sekadar mengeksplorasi samudra, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar ya bagi ilmu pengetahuan dunia, serta mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
2: Aku fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin, kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia mengabarkan bahwa fenomena El Niño yang terjadi saat ini berada dalam kategori sangat kuat. Dampaknya tidak main-main. Diperkirakan sebanyak 86,62% wilayah Indonesia akan mengalami kondisi minim hujan atau curah hujan yang sangat rendah hingga akhir Agustus ini. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, fenomena ini tentu menjadi tantangan besar ya. Sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi fokus perhatian utama pemerintah dan masyarakat Indonesia saat ini. Daerah-daerah seperti di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga sebagian Sumatera dan juga Sulawesi merasakan langsung ya dampak dari kemarau panjang ini. Fenomena iklim ini tentu menjadi perhatian besar mengingat dampaknya yang berpotensi memicu kekeringan, memengaruhi sektor pertanian hingga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. BMKG mengimbau masyarakat dan juga pihak terkait ya untuk terus waspada serta mengantisipasi dampak dari kekeringan yang cukup panjang ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan juga ketahanan pangan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
5: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana. Tetap menjadi diri sendiri, sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
6: Voice of Indonesia.
7: Halo semuanya, nama aku Jenna Kamahila. Aku kenapa bisa terjun di dunia musik itu waktu aku umur 3 tahun. aku udah suka banget sama nyanyi dari kecil banget, dan kedua orang tua aku, Mamim sama Bob, udah tahu itu. Jadi pas aku kelas 1 SD, aku les nyanyi, terus les nyanyi sampai aku kelas 4. Nah, kelas 4, karena mereka tahu aku suka nyanyi, jadi aku di jalur aku dibelokin ke terjunin di dunia musik, di entertainment. Nah, awal-awal aku masuk ke My Music. Aku udah bawa 6 lagu tersebut, aku bikin sama Om Dini Chasmala. Nah, pas aku bikin lagu pertama tadi, Hati-hati di Jalan, aku umur 9 tahun. Jadi, makanya suara aku di lagu itu masih anak kecil banget. Selain nyanyi, hobi aku dance. Kakak aku namanya Kakak Naira, dia juga punya hobi dance. Kadang-kadang kalau misalnya dia main ke rumah, aku suka belajar dance bareng dia, bikin TikTok, dan pokoknya main-main bareng dia, dance-dance bareng. Nah, untuk hari ini, pas banget hari ini, aku mau rilis lagu baru yang berjudul Teman Sejati, tanda tanya. Lagu ini tentang teman sejati yang ternyata gak teman sejati banget. Jadi dia sering mengkhianati, dia jahat, dia menusuk dari belakang. Dan lagu itu aku buat sekitar, lumayan lama sih, sekitar 3 bulanan. Gara-gara lagu ini aku gak bermaksud untuk diseriusin, terus tiba-tiba label aku benar-benar mau diseriusin. Jadi aku seneng banget sih hari ini bisa rilis lagu ini, dan liriknya aku bikin sendiri, semuanya aku bikin sendiri, tapi dibantu produserin dengan Om Ade Govinda, dan di vocal direct juga sama Om Barsena. Yang ngebedain lagu ini dengan lagu-lagu aku yang lain, yaitu lagu ini aku bikin sendiri, jadi mungkin ada sentuhan akunya ya. Nah, kalau lagu-laguku yang dulu itu langsung diciptakan oleh Om Dini Chasmala, jadi pure dengan dia. Nah, yang kali ini aku suka banget dengerin lagu-lagu galau belakangan ini. Nah, belakangan kebanyakan lagu-lagu galau itu tentang putus cinta tentang cewek ke cowok atau LDR segala macem. Nah, aku pengen bikin lagu galau yang sesuai dengan umur aku. Jadi tentang pertemanan yang kurang mengenakan hati. Dan ini juga yang aku lihat, lagu ini bisa relate banget sama teman-teman sekitar aku, mau dari teman-teman aku, dari kakak-kakak aku, semuanya pasti pernah mengalami teman yang gak sejati banget. Nah, jadi lagu ini aku ciptain dalam rangka biar bisa relate dengan teman-teman di kalangan aku, usia aku. Harapan aku untuk lagu ini kedepannya, semoga lagu ini bisa diterima sama semua orang di Indonesia. Semoga semuanya bisa dengerin, suka sama lagunya, dan semoga lagu ini bisa membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan lagu ini juga bisa didengerin di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Spotify, Apple Music, Langit Musik, YouTube Musik, semuanya pokoknya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @jenaka_mahila, TikTok aku jenaka.mahila, dan YouTube aku Jenaka Mahila. Dan ini juga sudah ada video klipnya di YouTube My Music Records. Aku bikin video klipnya sekitar 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, gak nyampe malah. Cepet banget, pokoknya semuanya berjalan dengan lancar. Aku juga bantu konsepin video klipnya sedikit, dan aku dan label bener-bener bekerja sama dengan baik banget sih. Dan pokoknya di MV kali ini menceritakan tentang teman yang menusuk dari belakang. Jadi temanku ini ceritanya namanya Dira. Dia selalu minta contekan, terus di akhir-akhir dia bilang pokoknya aku cuma temenan sama kamu gara-gara bla bla bla bla bla. Kalian harus nonton ya, pokoknya jangan lupa nonton video klipnya di YouTube-nya My Music Records. Yang penasaran, kita dengerin lagunya bareng-bareng ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, tahun ini Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh pada Selasa, 25 Agustus 2026 yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Di berbagai daerah di Indonesia, peringatan Maulid Nabi Muhammad biasanya diramaikan dengan beragam kegiatan keagamaan yang berpadu dengan tradisi dan budaya lokal. Apa saja tradisi dan kegiatan menarik dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad di berbagai daerah di Indonesia? Mari kita dengarkan informasi lengkapnya dalam informasi menarik kali ini.

Beberapa tradisi unik digelar masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk memperingati Maulid Nabi. Di Jember, Jawa Timur ada tradisi Ancak Agung, sementara di Denpasar, Bali, peringatan Maulid dimeriahkan dengan pawai budaya. Di Bogor, Jawa Barat, masyarakat menggelar Maulid Akbar, sedangkan di Buleleng, Bali, peringatan Maulid Nabi diisi dengan kegiatan khitanan massal. Selain tradisi-tradisi tersebut, ada pula sekaten, salah satu tradisi peringatan Maulid Nabi yang telah menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Jawa. Tradisi ini secara khusus berkembang di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta.

mari kita mengenal lebih dekat salah satu tradisi Maulid Nabi, yaitu sekaten yang diselenggarakan di Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, sekaten menghadirkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan tradisi keraton. Salah satunya adalah memainkan gamelan pusaka yang menjadi bagian penting dari rangkaian perayaan. Setelah rangkaian sekaten berlangsung, peringatan kemudian dilanjutkan dengan gerebek maulud yang ditandai dengan prosesi budaya khas keraton. Asal-usul nama sekaten juga memiliki beberapa penafsiran. Ada yang mengaitkan dengan istilah syahadat ain yang merujuk pada dua kalimat syahadat. Sementara itu, pendapat lain menghubungkannya dengan istilah sekati yang berkaitan dengan perangkat gamelan keraton yang digunakan dalam tradisi tersebut.

Tradisi sekaten dijalankan masyarakat Yogyakarta mulai dari 5 hingga 11 Rabiul Awal tahun Hijriah. Setelah berakhir, pada 12 Rabiul Awal diselenggarakanlah Grebek Maulud. Pada tahun ini pelaksanaan sekaten di Yogyakarta berarti akan dimulai pada 19 sampai 25 Agustus dan ditutup dengan Grebek Maulud pada 26 Agustus 2026. Tradisi ini muncul pertama kali pada masa kerajaan Mataram Islam sebagai bentuk syiar Islam yang dikemas dalam seni dan budaya lokal sehingga mudah diterima oleh masyarakat Jawa.

0: Sekaten memperlihatkan bagaimana tradisi keagamaan dapat tumbuh berdampingan dengan budaya lokal. Seperti halnya di berbagai daerah lainnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad di Indonesia memiliki bentuk yang beragam sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Keragaman tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang terus hidup dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan Anda terhibur tentunya ya. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensinya melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

인이란 으다 메르밍엔 Kebudayaan adalah angan-angan manusia yang menghasilkan keindahan.

0: リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
2: Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor.